Hey Sanders, konen mwen yon apil. Se pa mwen baga yon pasi tap jan fet anka. Men fet, men fom diyo. Fok mwen tounen.